mwayembyo bulunjo mwakoze ebi byona byona mwebale kuba naitofali mwayongeireku era tubasubiza tuidata ambulira uwalala nimwe mumbera yona yona ate munange lunaku lwa sande ena kudomwezi abina munana kiba kitegeeza ki nti omwezi guno ogwomukaaga guweireku omwezi guweireku tuwena okusiima Katonda nsida kuba nti nguwonye kuba tidi ogwomunana ogwomusanvu egunantambuza.

Kari, agemba kuba keta obujja bw'abakyala. Azina makuba anomba kubirene mba akadongo kamusupa baddest DJ Vante. Baketa obujja bw'abakyala. Then wanu waluwa akemba kebeta wekume abantu. Wekume abantu. Atulimu kadongo kamusupa nize mwene DJ Vante. Situwe sikira, bolo yenge.